Kini tak ke akash ini juga itu ku. Hari por u wan rajapi ya ki program. Hei tak awa mentu kesini berak cesini.

Haga program kirwai. Ingo ohi kitin jenti anda sedang deketan tuki artali kirwai yang umada ohi peya suci. Uyapten cucu ikini ke program deko pentem macapi ke artali kirwai yang umada ohi peya sengkon kirwai kod ee bertuju. Kam belai wadab de mensin berai kam jok le irwai wa arwit ee bertuju kam kikon yang o.

Kita tentu tahu ki arta ligir wai yang malingkit baik lengdo. Kini ke program Wan Kecepi Naga Akashwani Jumai. Kam juga lihat dapoy cepukut yang kini ke program gir wai ingo hikten jentia. Ia serangan ini kubi teman ke program ki suryu tem neni narilom jentia. Ia ap iya ki suryu tem yang umma Roger W. Suchiang. Isuryu tem wadi epertuyo isur yong ii.

I ten tu ta isorio tem yong uma Roger Suchiang. Kini ke program buan ke cepi naga akashwani juai. Kini to ka akashwani juai teh ni por uya. Poi iya ke pituan ke program. Points to ponder ledi ke program gi mat wo yo perkat. Ha kini ke program emi open up cepi ya i. Kelam yong u. Reverend S. R. Dekar. Iklam yang o to ajrong yang gapang, tolerance is the best religion. Tetapi apa yang ni iklam?

0: AIR at 90.
1: Kau kelana hari ke pasar sepuluh lagi pelak kira tapi dah kita kubur tak sepan kerja kerja kekecilan kau lagi. Tolerance is the best religion. Hektik pelar UAP kini ke pang tak kamu ya. Tolerance tak kekecilan kau bangun kerja ilat ni borong kau yang itu baru kerukun lain yang bru. Kau lebih berbit di kanglat kau kamu lah. Kami dapat diketahui kau kuki intolerance, mudah kau hau elat ne ethau, ya kerana kau kejadian uang kau. Kau selalu tak dapat ilmu betul, kini tak kini hai. Tapi pai katu kejad sepan kenika jing sekiat. Ubro uasatu kau ubro. Yaitu berulang itu, bab uburan ya, kalau Malaysia naik kandang yang naik kiwi, kata itu kandang kau bahatan. Kerana ini, kandang kau pi, mengkau kerana kau berbang jai bahagian yang kirukum haka. Kata ke konstitusi yang kari ini, elap kau yang wanan ujai bro, wan hau, ke hok, Wah, belai lagi tu. Ia katakan yang kau orang maju. Kalau berlalu, ia kiri. Kan, wakar tu. Mereka kerja kau yang kudup. Ia kikhan kerja. Lada LK akan menggunakan yang kau kini lagi. Eh, wakar. Ukuran Adam. Ia katakan kerukan yang kiri. Eh, wakar. Ukup serang. Ia katakan yang Lelang kau tu, mahu ulusi dari witwan kipalok. Ia jangan ikhubar selusi hakam yang kibenta kari India gam ini. Kita cakap hari ini, kita cakap penjat penpra, ye tahun ini belai. Hakam apa yang kita tahu ke arah kari India gam ini? Kami mahu kau kaya kaya kau Kalau produk lain yang ia suka sen, yang kemaru kian hapok kari India kayung i, banyak kibru kibat, yang hok ubai, cale bengki, bat sapelap ki, bat kaitan ya, cale ki si bon jai kijing pencitam, tahu dong, waki MK halaga jong ganiam. Isnatu Europe hato, utara Ubay elah hakikatkan yang kawat yang hak Yesus Yesus Parabu. Kalau kata yai ukur urai helang helang yang pihkan kibru. Kalau kau kawat hak yang bay yang u muto usanya tu hakikatkan yang lebah wanang kawile kan yang kawihkai Yesusi. Kalau harga pertama, walau mungkin tip, kalau kita kibak hilang, lalu kibak drop, kita tut, hanya kita tu yang kita berjuang, kat satu upah lagi, sekatnya ke dua upah. Mana yang tidak, kejatuhan kalau kita upah yang akan mengalun sekat dua. Ia tip, ia pertak, dekara yang nak yaki, serut ke dua. Kau jalan warok kenyam, hikai ke kalau wat yehok. Utip bro utip bai, nuhau bai, mung ewa hok. Bat em, ule hakatek.

Kini tak ka akash wini jwai thai ni por yop tanya ni kya kubitiman ka program girwai ingo ahik tin jantia. Uya serang ini ka program de upen tema jepi yaki artali girwai yang uma Daniel Samati irwai wada epertuju chicken tin ngo naite penbot se waari wada epertuj mensin ublai.

Tetentu ruwayum u ma lasting switching irwai de ebertuj u. Kalau unchau belai, dapat cuba kot yang dengan program kirwai ingo hekti.

jantia. Pengemudi hingga log nong up radio buat ipor de jendap i kendi le pau minit hagawa hai por kendi le pau minit. Uya so iwa ka akashuni Mumbai ni mita ga Vivid Bharati Service. Hai por RJ uya so iwa ka akashuni Delhi ni mita ga kubor hai ten parang. Hai por R khat san minit. Naga akashuni Delhi upen siang ga che i ya ka kubor hai ten Hindi. Hai por R le pau minit naga akashuni Mumbai. U yon u up yaga Vivid Bharati Service. Ia cembiang ini begini ke stesen kong ini hadau ipor san lepau menit ijan med. Kat hadau itai por senyap hayang ia kekubor ke wanda din kini tak ke akashwani juai.

Ganito ka Akash wani juai ka wan chapio chispa ivi pon ivi megahertz FM band. Tapalok digituki ruai na compare kong la iwa prato jisu don hi da poi chokut ka program ki ruai yirom ni blai he to wiki ruai gentia ki ruan chapi na ka Akash wani juai. Katuan hini por na ka station kong I ka Akash wani juai wan raka chapi ka program ki ruai yirom ni blai he to wiki ruai hindi. Tahu sedang ini ke program depan apa cipai cipi irwai no anan manak irwai putro tere darpe pun boran irwai wa ari putro J Bodo.